Sebelas Maret, diriku masuk penjara. Awalku menjalani proses mas

Sebelas Maret, diriku masuk penjara. Awalku menjalani

Aku adalah lelaki yang tidak sempurna, yang ingin mencari cinta yang sempurna dan ingin dicintai dengan cara yang sempurna agar bisa menjadi yang sempurna. Dan yang bisa membuat aku sempurna hanyalah kamu. Ku tahu aku tidak sama dengan apa yang kau bayangkan. Aku hanya lelaki miskin, lelaki yang gak punya apa-apa. Tapi inilah aku, lelaki yang hanya ingin dicintai apa adanya dengan cara yang sempurna. Tapi kenapa kamu mengingkari semua apa yang kamu ucap dari kicap bibirmu? Buat apa terima aku kalau akhirnya seperti ini? Kini hidupku sengsara, hari-hariku sepi, karena kamu telah mengkhianati aku dan cintaku. Cuma satu yang aku pegang, janji dan sumpah setiamu yang pernah kau ucapkan kepadaku. Dalam ingatanku, ia akan abadi dalam waktu. Ku coba untuk lupakanmu di setiap langkahku, tapi ku tak bisa. Ku coba untuk jalani hari dengan penggantimu, aku juga tak bisa. Ku coba menghapus kenangan indah bersamamu. Ku coba untuk membencimu, untuk bisa melupakanmu, tapi ku tak bisa. Kenapa? Karena ku masih mencintaimu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Siang berganti malam, hari demi hari aku lalui. Tiada hari tanpa bayangmu. Hembusan nafasku selalu menuntunku untuk selalu mencintaimu. Denganmu ku jalan hidup ini, cinta dan sayangku untukmu. Aku gak berharap untuk menjadi orang yang terpenting dalam hidupmu. Itu permintaan yang terlalu besar bagiku. Aku hanya berharap suatu saat nanti jika kau melihatku, kau akan tersenyum dan berkata, dia selalu menyayangiku. Buat orang yang aku cintai, Dir Patrasti.

mooi.

0: yang panjang dengan kajian yang cukup valid lah begitu ya. Sebetulnya begitu ya, tanpa adanya PP 20 tahun 2026, fasilitasi perpajakan 0,5%, apakah itu untuk wajib pajak perorangan maupun berbentuk badan, itu dibatasi masa berlakunya gitu ya. Jadi kalau PT itu WP ya, wajib pribadi itu 7 tahun kalau nggak salah ya. PT itu 4 tahun, CV itu 3 tahun. Kalau saya salah, saya nanti mau dikoreksi. Tetapi itulah kira-kira yang ingin kami sampaikan, bahwa ada batasan waktu begitu ya. Nah, dengan terbitnya PP 20 2026 gitu ya, wajib pajak yang perorangan gitu ya, UMKM ya, apakah itu perorangan atau berbentuk perseorangan perorangan, itu nggak ada lagi batasan 7 tahun tuh gitu kan.
1: Seterusnya.
0: Sampai seterusnya begitu kan. Artinya itu bentuk afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk teman-teman UMKM. Begitu, kira-kira itu.
1: Iya, kan ini ya. Sedang rame di sosial media juga. Aturan tersebut menuliskan juga memfasilitasi wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Artinya ya, untuk untuk mikro yang di bawah juga tentunya 4,8 itu kan kena juga nih 0,5% ini.
0: Kalau yang bentuknya perorangan

0: Ya, berlaku.
1: Masih hidup itu.
0: Soalnya 4,8 miliar di bawah 4,8 miliar kan termasuk yang 500 juta kalau gitu kan.
1: 0,500, 4,8 lah kira-kira seperti itu.
0: Oke, itu untuk pajak. Untuk suku bunga nih, untuk bayar cicilan dan sebagainya juga yang nggak flat tuh kan lumayan. Artinya untuk yang mau mengembangkan usaha, naik kelas dari mikro ke menengah untuk minjem cicilan, jadi takut nih Pak Regi.
1: Iya kan, kalau KUR 6% gitu kan.
0: Flat.
1: Selisihnya flat. Ya, selisihnya kemudian kan di cover oleh pemerintah, subsidi dari pemerintah, jadi nggak perlu khawatir. Fasilitas KUR itu masih ada gitu kan, dan masih banyak ininya, space-nya gitu kan kira-kira.
0: Oke. Jadi bisa memanfaatkan KUR ya, pinjaman, daripada untuk pinjaman online yang ilegal nanti bunganya.
1: Iya. Kira-kira itu.
0: Iya,
1: karena naik pemerintah terus. Di 2026 ini kan mengalokasikan 295 triliun.
0: Untuk?
1: Gitu ya. Untuk KUR. Gitu ya.
0: Berapa tepatnya Pak Regi?
1: 295 triliun.
0: 295
1: triliun. Iya.
0: Oh, itu harus dimanfaatkan tuh bagi UMKM, iya, terutama yang mikro untuk naik kelas ke menengah terus seterusnya lah ya.
1: Iya.
0: Ke UMKM. Pak Regi, ada lagi yang dikeluhkan di sosial media untuk para UMKM. Saya pantau beberapa hari kemarin itu kekhawatiran soal pasokan listrik yang Pak Bahlil kan juga nyebut bahwa kita shortage, kekurangan batu bara nih gitu. Ada pemadaman di kemarin tuh di Pulau Sumatera, terus di Jawa. Nah, ini merugikan UMKM terutama yang memang basis bisnisnya itu pakai listrik kayak laundry dan lain sebagainya gitu Pak Regi.
1: Ya, saya pikir memang dunia ini penuh dengan challenge gitu ya, tantangan ya. Tetapi itu sesuatu yang harus kita hadapi bersama, dan tentu kami Kementerian UMKM itu juga akan terus bersama-sama gitu ya, dengan teman-teman UMKM untuk menghadapi tantangan tersebut ya. Terkait dengan listrik, tentu bagian dari upaya kita untuk melakukan koordinasi lah ya dengan kementerian-kementerian terkait ya, yang memang memiliki tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penyediaan energi lah, kira-kira seperti itu. Dan tentu kami terus akan melakukan pemantauan begitu ya. Kalau memang di sebuah daerah itu nanti ada sebuah kesulitan ya, kami mohon diinformasikan saja itu pada daerah mana, di titik mana, nanti kemudian kita coba cari solusi bersama begitu ya. Kira-kira seperti itu.
0: Kabar baiknya momentum Piala Dunia ini seperti panennya bagi UMKM, apalagi banyak yang melaksanakan nobar Pak Regi. Mungkin betul. Mungkin ada yang ingin sampaikan ya Pak Regi soal momentum bagi UMKM untuk apa namanya meraih omset ya, ataupun panennya mereka dalam tanda kutip begitu Pak Regi.
1: Nah, ini menarik nih terkait dengan Piala Dunia begitu ya. Kebetulan saya sedang melakukan coret-coretan kecil gitu
0: maksudnya. Jadi nih coret-coretan kecilnya untuk ini prediksi skor apa gimana nih Pak Regi?
1: Bukan
0: prediksi. Oh, bukan. Okay.
1: Jadi berdasarkan data gitu ya, 77% penduduk Indonesia itu menyukai sepak bola, Mas.
0: Yeah.
1: Ini datanya data dari Nielsen Fan Insight begitu ya, dari Jepang.
0: Saya berarti termasuk yang 77% itu berarti Pak Regi.
1: Tetapi yang menarik ya, dari 77% itu ya, ini berdasarkan data dari Statista ya 2026. Itu jumlah penggemar sepak bola yang aktif berbelanja gitu ya, itu ada 16,9 juta orang. Dengan pengeluaran rata-rata itu 200 ribuan. Gitu ya.
0: Okay,
1: nah jadi ini kami mencoba untuk mengkalkulasikan secara sederhana begitu ya, dengan Keynesian multiplier ininya, komponennya, itu total dampak ekonomi langsungnya begitu 4,27 triliun dari penyelenggaraan penyelenggaraan Piala Dunia yang ada di Amerika sana gitu.
0: Iya. Wah, itu luar biasa itu ya.
1: Iya.
0: Itu perputaran keuangan. Oh iya, belum lagi kalau Indonesia kapan-kapan nih jadi tuan rumah ya, gimana tuh multiplier efeknya? Ini model yang di angka yang disebut Pak Regi tadi pakai model apa penghitungannya Pak Regi? Itu dampaknya itu ke yang diterima atau di apa namanya? Padennya UMKM itu Pak Regi. Khusus UMKM aja.
1: Kira-kira, Yaitu artinya belanja yang dilakukan oleh 16,9 juta orang, begitu ya. Nah, tentu dari belanja itu ada yang lari ke

0: UMKM. Kan enggak semua nonton sepak bola itu di kafe mewah kan?
1: Iya, benar. Di warung-warung ya.
0: Banyak tuh, iya kan? Di kafe-kafe sederhana.
1: Terutama gitu, kan? Terutama di daerah apa misalkan Bandung ya, distro-distro jersey negara-negara yang menjadi peserta Piala Dunia itu panen, lalu kemudian makanan minuman itu banyak. Kalau saya lihat di platform itu di apa namanya online shop itu banyak yang menawarkan menu nobar gitu, menu nobar. Jadi ada diskon dan lain sebagainya sedemikian rupa sehingga apa namanya konsumen itu tertarik untuk membelinya gitu Pak Regi.
0: Kira-kira seperti itu. Luar biasa dampaknya.
1: Luar biasa ya. Wah, kapan lagi nih kalau ada momentum seperti ini? Harusnya tuh dimanfaatkan oleh UMKM juga nih Pak Regi, oleh Menteri Kementerian UMKM termasuk Pak Regi nih dari momentum Piala Dunia ini.
0: Oh iya pasti. Makanya kan kita bikin hitung-hitungan tadi itu.
1: Oh. Karena melihat dampaknya tentu kita disuruh Pak Menteri ya. Oke, baik. Baik, jadi untuk pesan terakhir nih untuk para pelaku usaha UMKM ini di Indonesia yang mendengarkan siaran bertiga hari, Pak Regi, apa yang ingin disampaikan, Pak?
0: Iya, yang tentu yang ingin kami sampaikan bahwa kami pemerintah begitu ya terus berupaya untuk bersama-sama teman-teman UMKM ya ini untuk tumbuh dan berkembang begitu ya. Berbagai fasilitas ini kami berikan ya, kami siapkan ya, tinggal kemudian bagaimana semangat teman-teman UMKM ini untuk bisa menjadi seorang wirausaha entrepreneur begitu ya, yang kemudian dari bisnisnya itu bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, Pak Regi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Fajar. Sehat selalu untuk Mas Fajar dan tentu para pendengar Radio RRI di seluruh Indonesia.
1: Baik, sama-sama. Sehat selalu, Pak Regi. Dan demikian berkat perbincangan kami dengan staf ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Regi Perdana.
2: Istiwa. Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cieto Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga, artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
6: Indonesia menyapa malam.
1: Masih dalam segmen To The Point, pendengar, ya, kita masih bicara soal UMKM. Jadi dalam pertemuan antara pengusaha tangan di atas atau PTA ya, yang melakukan kegiatan di Jakarta tanggal 20 kemarin, berfokus kepada UMKM, bagaimana mengembangkan UMKM di Indonesia. Menteri Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem wirausaha nasional untuk menghadapi bonus demografi. Langkah ini dilakukan melalui penguatan platform Sapa UMKM, pengembangan inkubator bisnis, hingga program sertifikasi halal gratis bagi ratusan ribu pelaku usaha. Nah, kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Research, Dr. Arya Irawan Putra Palguna.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arya, selamat malam, Pak. Halo, selamat malam, Pak Arya.
7: Selamat malam, Pak Sajer.
1: Iya, kabar baik ya, Pak Arya ya.
7: Kabar baik.
1: Tadi saya sempat ngobrol sama staf ahli Menteri UMKM, Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, mengenai bagaimana sih kabar UMKM kita di Indonesia saat ini di tengah ketidakpastian global. Ternyata ada pertumbuhan UMKM, tapi menyinggung juga dari Pak Regi tadi, dari staf ahli Menteri UMKM, banyaknya tumbuhnya UMKM itu, terutama yang mikro, karena sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga mereka untuk survive gitu akhirnya berusaha. Tumbuhnya banyak, tapi tantangannya luar biasa. Pasokan listrik, lalu perpajakan, lalu juga legalitas seperti sertifikasi halal dan lain sebagainya. Dan sekarang ini suku bunga acuan Bank Indonesia naik. Jadi untuk mengekspansi itu, untuk ngambil kredit, takut-takut juga nih para pengusaha. Pak Arya, silakan.
7: Betul. Baik, Pak Sajer dan para pendengar setia TVRI.
1: RRI, Pak.
7: RRI.
1: Gak apa-apa, silakan Pak Arya.
7: Jadi memang kalau kita melihat apa sih perannya, Sebelum saya jelaskan dulu perannya. Apa sih perannya UMKM di Indonesia dalam situasi seperti sekarang ini menghadapi shock eksternal, yaitu tekanan eksternal akibat eskalasi politik gitu ya di Timur Tengah, kemudian kenaikan dolar, barang impor dan lain-lain gitu. Kita berpengalaman dari tahun 98 lalu dalam 20 tahun terakhir itu UMKM itu menjadi buffer ekonomi. Jadi dia meredam terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, UMKM ini memiliki nilai yang sangat strategis di dalam ekonomi nasional kita. Sehingga pemerintah harus memberikan atensi yang lebih besar. Jadi peluangnya besar, tapi juga menghadapi tantangan besar. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ajel terkait dengan tingkat kenaikan suku bunga, kemudian aksesibilitas kepada permodalan, dampaknya, kemudian bagaimana
1: pasokan listrik yang sekarang masih kurang juga nih, batu bara,
7: betul, termasuk power supply dan seterusnya itu, maka yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah adalah yang pertama melakukan pendampingan terhadap UMKM. Dalam arti begini, pendampingan dilakukan itu adalah satu, bagaimana UMKM ini mampu tumbuh dengan memberikan fasilitas, misalkan yaitu relaksasi terhadap pembiayaan pembiayaan biaya produksi sehingga UMKM memiliki daya saing. Kemudian yang kedua, terhadap perbankan, UMKM juga diberikan insentif oleh pemerintah supaya dia bisa bertumbuh, dia tumbuh bersama dengan negara. Kira-kira demikian. Nah, kalau ini tidak dilakukan berdampingan, maka agak sulit dia UMKM tumbuh. Tapi di sisi lain, dengan terjadinya transformasi digital saat ini, UMKM juga diberikan juga transformasi digital, pelatihan, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah mengenai manajemen keuangan. Karena kita melihat di Indonesia ini begini, Mas Hajar dan para pendengar setia RRI, terkadang UMKM itu tidak mampu memisahkan keuangan usahanya dengan keuangan pribadinya, tidak mampu memanage cash flow-nya dengan baik, sehingga peran pemerintah melalui perguruan tinggi membangun ekosistem yang baik sehingga UMKM memiliki daya saing. Kira-kira demikian.
1: Oke, dari BPS dan juga dari data Kadin Indonesia, ada 65,5 juta unit usaha UMKM di tahun 2025 kemarin. 2026 masih dalam progres penghitungannya. 65,5 juta untuk memberikan pendampingan kepada segitu banyaknya tentu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, digital, era digital ini justru ada yang merasa ada yang berkah, memang mempermudah ya. Jadi pasar-pasarnya bisa dilihat oleh siapa saja, di mana saja, dari Sabang sampai Merauke ataupun dunia. Itu mudah. Tapi di sisi lain ada apa namanya, tantangan juga, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bersaing juga dengan produk-produk luar yang harganya lebih miring dengan barang atau produk yang sama gitu, Pak Ria.
7: Betul. Jadi begini, Mas, kita ini kan harus memulai. Jadi nggak boleh juga melihat sebuah tantangan yang begitu besar sehingga tidak bergerak, kan gitu. Nah, oleh karena itu, dengan yang tadi disampaikan itu terkait sekarang digitalisasi yang harus mulai UMKM adaptif, gitu kira-kira. Nah, ini harus didorong edukasi-edukasi kepada UMKM secara bertahap, tapi memiliki multiplier. Jadi dia reguler, sehingga secara regularity, tetapi spillover gitu kepada UKM yang lain. Dia tumbuh dengan cepat tentang edukasi mengenai pemanfaatan digitalisasi. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Ajir terkait dengan
1: produk lain ya, produk dari luar misalkan yang lebih murah tuh.
7: Di luar. Nah, peran negara, pemerintah melalui pemerintah harus memberikan proteksi terhadap UMKM. Salah satu bentuk proteksinya adalah melindungi produk dalam negeri. Maka secara masif pemerintah harus melakukan promosi, misalkan promosi terhadap buatan produk buatan Indonesia. Terus kemudian yang kedua, anti dumping. Kalau sekarang ada produk yang sejenis dihasilkan oleh dari luar masuk ke dalam negeri kita, itu harus ada yang disebut dengan safeguard strategik melalui anti dumping, biaya impornya dinaikkan sehingga mereka tidak kompetitif di dalam negeri untuk mendorong produk-produk kita di dalam negeri. Kira-kira demikian, Mas Ajar.
1: Iya, dan itu masih belum dilakukan, Pak Arya.
7: Harus dilakukan itu oleh pemerintah. Karena begini, tadi disaingkan 65, juta sekian dicatat. Tapi ingat bahwa UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB kita. Saya melihat pemerintah hari ini itu sudah men-spin off. Ini konteksnya UMKM ya, di spin off dengan koperasi menjadi UMKM sendiri, itu diharapkan ini memiliki otorisasi lebih otoritatif sehingga mampu memberikan atensi yang besar terhadap UMKM kita dengan jumlah 6,5 juta. Di sisi lain yang harus kita ingat lagi bahwa dari 65,5 juta itu mampu menyerap tenaga kerja itu kurang lebih di atas 95% dari angkatan kerja yang ada. Nah, oleh karena itu, ini harus menjadi atensi oleh pemerintah melalui Kementerian UMKM dan harus didukung juga oleh kita semua, terutama oleh pemerintah, bahwa negara hadir di dalam ekonomi Pancasila ini yang berkeadilan sosial memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi di dalam aktivitas ekonomi melalui usaha kecil menengah itu. Kira-kira demikian, Mas Ajar.
1: Iya, dari catatannya BPS juga kontribusi PDB dari UMKM itu menyumbang 61% dari PDB Indonesia, artinya setengahnya ya, lebih lah. Serapan tenaga kerja cukup besar juga. Tapi itu lagi-lagi tadi yang disampaikan Pak Regi, Staf Ahli Menteri UMKM, pertumbuhan UMKM di Indonesia itu beberapa tahun belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini bahkan itu cukup signifikan kenaikannya. Tetapi salah satu faktornya adalah sulitnya mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang sempit sehingga mereka survival mode lah. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, wirausaha. Tapi ya, dalam 65,5 juta ini yang disebut oleh Pak Arya yang mempunyai pembukuan yang bagus, yang bisa membedakan mana keuangan pribadi, mana keuangan untuk bisnis, itu ternyata masih belum di breakdown dari 65,5. Karena masih, saya yakin masih belum semuanya juga. Artinya ada yang berusaha hanya sekedar jual beli, entah itu barang maupun jasa. Jual beli selesai itu, setelah itu selesai. Untungnya berapa ya udah diputerin. Ada yang sebagai pengusaha, bukan UMKM, bukan jual beli aja, bukan penjual aja, tapi pengusaha dengan pembukaan yang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini gimana caranya untuk semuanya bisa naik kelas ini nih, Pak Arya nih? Nggak hanya jual beli aja gitu.
7: Baik, Mas. Nah, sebelum ke sana, maka pemerintah sebagai regulator harus mampu memetakan dari 65 juta itu. Apa yang dipetakan? Satu, tidak hanya omsetnya saja. Tidak hanya terbatas omset. Yang kedua, dipetakan juga jenis usahanya apa. Yang paling penting misalnya. Kemudian yang ketiga, teritorinya juga harus dipetakan. Di mana jumlah besarnya. Itu mulai dipetakan secara rigid. Hasil pemetaan itu menjadi dasar dari pemerintah untuk melakukan strategik pengembangan UMKM. Itu yang paling penting. Yang paling penting di sana, kalau database-nya sudah benar, jenis usahanya sudah diketahui, peta wilayahnya sudah diketahui, omsetnya sudah diketahui, mappingnya oleh pemerintah yang sebagai fasilitator, maka lebih mudah mengambil keputusan mau ke arah mana kita bawa UMKM ini. Dia bisa naik kelas yang tadinya yang baru merintis, dia naik, yang paling tidak naik dia, mulai dia growth. Mulai dia stabil, mulai dia visible, dan akhirnya dia mulai bankable. Terus begitu. Nah, disitulah peran pemerintah melakukan pemetaan database yang benar, gitu ya, kira-kira, sehingga strateginya tepat di dalam pengembangan UMKM kita ke depan. Okay. Itu tantangan besar memang, kira-kira, Mas.
1: Tadi, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Regi Perdana juga mengatakan salah satu cara untuk memetakannya adalah merangkul semua UMKM itu untuk bisa mendownload aplikasi Sapa UMKM yang dilaunching oleh Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Jadi ketika semuanya sudah masuk ke dalam sistem aplikasi baik di handphone maupun di PC ya, di komputer Sapa UMKM, setidaknya pemerintah memiliki data secara real time, berapa sih UMKM yang ada di Indonesia, berapa sih yang aktif, jenis usahanya apa aja sih, dan lain sebagainya. Itu salah satu caranya untuk pemetaan yang disebutkan tadi oleh Pak Arya. Tapi di sisi lain, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 secara resmi menghapus fasilitas tarif pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5% bagi badan usaha tertentu seperti CV, firma, PT, BUMDES dan lain sebagainya. Sehingga banyak pelaku usaha mikro kecil untuk khawatir untuk melegalisasi bisnis mereka masuk ke dalam sektor formal atau masuk daftar di aplikasi Sapa UMKM tersebut. Takut terdeteksi, takut terdata dan lain sebagainya, nanti kena pajak dan banyak lagi halnya gitu Pak Arya. Ada kekhawatiran ke sana gitu Pak Arya.
7: Begini, makanya UMKM tumbuh itu bersama juga negara tumbuh, kan gitu kan? Tagline-nya harus tepat. Kalau nggak mungkin itu negara tumbuh tanpa UMKM juga yang tumbuh, dan nggak mungkin juga sebuah negara yang tumbuh tidak didasarkan kepada pertumbuhan pajak dan pajak digunakan untuk pembangunan yang terarah, terukur, yang memberikan kesejahteraan pada masyarakat luas. Karena demikian secara prinsip, maka yang harus dilakukan sekarang adalah edukasi terhadap pelaku usaha. Itu yang paling penting. Jadi kalau masyarakatnya sudah memahami mengenai administrasi pajak, gitu kira-kira, yang tadinya 0,5% itu menjadi beban PPh final, mereka khawatir kalau masuk lagi ke apa namanya, sapa ada marketplace-nya, kemudian kena lagi ada penambahan pajak. Nah, itu juga harus dijelaskan kepada pelaku usaha kan, apakah ini adalah double account, gitu, accounting, kena pajak lagi, atau ini cuma hanya shifting aja, menggeser yang tadinya manual, kemudian masuk ke sebuah aplikasi, sebuah platform tertentu, dipungut oleh platform, maka tidak dikenakan. Tapi di sisi lain, pajaknya juga, pajak, pemberlakuan pajak kepada UKM menjadi sektor formal, tapi juga pemerintah harus menyampaikan juga kepada UMKM bahwa ada insentif-insentif. Gitu loh. Itu yang penting, pajak juga dikenakan pada situasi tertentu, pada jenis usaha tertentu, juga ada insentif.
1: Bentuknya apa misalkan insentif itu?
7: Misalkan insentif diberikan kepada mereka batas waktu tertentu, omset yang sudah misalkan pada jenis dalam periode tertentu dengan jumlah omset tertentu, usaha tertentu misalkan, itu diberikan insentif kepada pelaku usaha untuk menstimulus mereka untuk tumbuh yang tadinya mereka pada sisi growth, dia tumbuh, dia bergeser, shifting menjadi fase di mana dia sudah mulai visible, bahkan sudah mulai bankable misalkan seperti itu, sehingga akses pembelian lebih mudah kepada UKM. Ini penting Mas, karena begini, dimanapun ini pajak ini kan seperti apa ya, hal yang menakutkan usaha ya kan, karena ngurangin keuntungan, benar nggak para pemirsa, ini kan ini bisa ngurangin keuntungan usaha. Nah itu memang natural, tapi kesadaran ini dibangun bahwa UKM ini adalah bentuk partisipasi luas publik terhadap kegiatan ekonomi, maka dibarengi juga edukasi bahwa pajak ini penting. Tetapi yang paling penting pengelolaannya transparan, gitu loh. Itu yang paling penting.
1: Dan juga apakah fasilitas itu bisa dirasakan langsung oleh UMKM sehingga mereka tidak berkeberatan untuk mengeluarkan biaya pajak, karena return-nya itu mereka mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan dari negara, dari pemerintah.
7: Betul. Okay. Nah, misalkan begini deh sederhananya, sertifikasi halal yang tadinya ada beban administrasi, dia harus gratis misalkan. OSS misalkan.
1: OSS.
7: Iya, itu juga harus gratis sehingga mereka mau bermigrasi. Yang tadinya dia darinya sektor informal menjadi formal. Dan juga penting untuk juga yang tadi saya katakan sebelumnya itu pemetaan di UKM jenis usaha, omset gitu ya, jenis produk dan seterusnya, itu penting gitu ya Mas.
1: PR-nya itu ya, pemetaan dulu biar tahu nih UMKM Indonesia itu apa aja sih bentuknya gitu ya. Sehingga bisa mudah untuk mengeluarkan kebijakan selanjutnya gitu ya.
7: Nanti di clustering, dikelompokkan, di clustering, kemudian kebijakannya tepat menyasar kepada mereka, pada jenis usaha, omset dan seterusnya, kita tahu mereka tumbuh mau kemana, berkembang mau kemana, perlindungannya terhadap mereka seperti apa,
1: itu yang penting tuh.
7: Ya, akses permodalan terhadap mereka juga seperti apa, kira-kira gitu Mas Aja.
1: Oke, baik kalau gitu, Pak Arya, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertiga Hari. Selamat malam Pak Arya.
7: Selamat malam.
1: Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Resource, Dr. Arya Irawan Putra Palguna, sudah kami ajak berbincang dalam The Point kita malam hari ini.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
9: The audience is in. Fantoni. Powering through is Kemper. Oh, Jonsson saved it and it's gone in. Kemper will take the credit.
10: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizki Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Fantoni, 3-1 to Argentina, and surely now

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam upaya pemerintah menjaga keamanan lingkungan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan berbasis keagamaan, serta memperkuat benteng pertahanan keluarga dari segala bentuk kekerasan. Arifah Fauzi juga mengatakan, saat ini lembaga pendidikan berbasis keagamaan sedang menghadapi tantangan besar terkait banyaknya oknum yang melakukan kekerasan, bahkan kekerasan seksual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stigma terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan secara umum. Ia berharap para perempuan dapat berperan serta untuk mengembalikan lembaga pendidikan berbasis keagamaan menjadi tempat terbaik untuk mendidik anak. Dinas Perhubungan Jawa Timur mengkaji pemanfaatan kapal cepat berbasis teknologi hidrofoil untuk memperkuat konektivitas transportasi laut antar pulau di wilayah setempat. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan proposal teknologi ini dinilai luar biasa karena mampu mempercepat waktu perjalanan masyarakat. Teknologi ini berpotensi mendukung pengembangan program Translaut Jawa Timur yang menghubungkan sejumlah wilayah kepulauan lainnya.

Dari mancanegara, pemerintah Prancis memberlakukan peringatan gelombang panas merah tertinggi di 35 wilayah. Otoritas memperingatkan bahwa suhu dapat mendekati rekor tertinggi dalam beberapa hari mendatang. Suhu maksimum diperkirakan berkisar antara 40 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius di daerah yang berada di zona merah. Badan Cuaca Nasional Prancis, Météo France, mengatakan gelombang panas diperkirakan akan berlanjut hingga sebagian besar daerah minggu depan dengan suhu siang dan malam yang sangat tinggi. Dari dunia olahraga, bek andalan timnas Jerman, Nico Schlotterbeck, dilaporkan mengalami cedera kala Jerman menghadapi Pantai Gading pada pertandingan kedua Piala Dunia 2020 yang berlangsung di Stadion Toronto, Amerika Serikat. Schlotterbeck mengalami benturan pada ankel kiri, kemudian dipastikan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Pemain ini merupakan bagian penting di skuad Julian Nagelsmann. Saat ini mencatatkan 2 penampilan dan 1 gol pada gelaran Piala Dunia 2026 ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pendengar penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sekaligus juga sebagai Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah perusahaan akibat dari dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah, perang antara Iran dengan Amerika Serikat Israel. Menurutnya konflik di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak dunia, biaya produksi hingga permintaan ekspor dari luar negeri. Menurut Iqbal, dampak perang memukul daya beli masyarakat dan memukul produksi perusahaan-perusahaan. Ada 4 atau 5 perusahaan yang ditemukan dalam kunjungan yang berlangsung di perusahaan-perusahaan tersebut yang berpotensi mengalami PHK. Nah, kita akan berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Said Iqbal.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Pak Said Iqbal, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam Mas Fajar dan pendengar RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam, salam sehat juga, kabar baik ya Pak Said Iqbal ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini baru menjabat sebagai penasihat khusus Presiden, langsung bergerak nih jalan sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan. Dengar-dengar nih Pak Said Iqbal di Jawa Timur, Jawa Barat, yeah. Jakarta, daerah mana lagi tuh Pak Said Iqbal?
2: Jawa Barat. Ya, ada Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta yang baru saya
1: datangi. Lalu menemukan apa nih? Benar nih beritanya nih, ada ancaman PHK nih, Pak Said Iqbal.
2: Benar. Jadi setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo, di mana juga Pak Prabowo berpesan tentang melakukan mitigasi PHK. Pak Presiden kan menginginkan kalau bisa jangan ada PHK. Beliau menginginkan rakyat bekerja. Program-program yang diarahkan di dalam perencanaan-perencanaan pemerintah yang dipimpin oleh beliau, penyerapan tenaga kerja adalah salah satu prioritas beliau. Dengan juga tentu peran daripada DPR, salah satu pimpinan DPR yang sangat berperan, Pak Supi Dasko, atau biasa saya sebut Bang Dasko. Maka atas dasar itu langsung hari kedua saya kunjungan ke Jawa Timur. Di Jawa Timur saya bertemu dengan buruh PT Pakrin yang memproduksi bubur kertas, perusahaan raksasa ini. Udah lama sekali di Jawa Timur, bahkan ada satu pasar di dekat perusahaan itu di daerah Mojokerto ya, PT Pakrin ini Mojokerto, itu tutup hanya gara-gara 2.500 buruh PT Pakrin terancam PHK. Perusahaan pasar tradisionalnya tutup karena nggak ada yang belanja. Betapa pengaruhnya kuat sekali bagi ekonomi ke daerah ya PT Pakrin ini. Ini diakibatkan ada uang perusahaan PT Pakrin 800 miliar sampai 1 triliun rupiah. Itu kan disimpan di Bank Prima. Okay. Nah, Bank Primanya ada masalah. Sehingga dilikuidasi oleh OJK. Kemudian kan diambil alih kan oleh LPS. Nah, yeah. Akibatnya modal kerja PT Pakrin 800 miliar sampai 1 triliun itu ya nggak bisa diambil. Sehingga perusahaan nggak bisa jalan. Nah, di sini kan dengan kunjungan saya mewakili pemerintah dan saya mengajak Kementerian Tenaga Kerja ya, Bu Dirjen PHI luar biasa, beliau sangat mendukung kerja-kerja saya. Kami selalu bersama-sama mengutus direktur-direkturnya dan juga dinas-dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Timur dan dinas tenaga kerja Kabupaten Mojokerto sangat luar biasa membantu. Nah, mitigasi akan kita lakukan. Saya tentu akan melapor Presiden dan TC-nya Kemensesnek dan Bang Dasko sebagai pimpinan DPR RI.
1: Yeah.
2: Bagaimana caranya agar uang modal kerja di PT Pakrin ini bisa dikeluarkan sehingga pabrik bisa jalan lagi. Ya kan?
1: Okay. Nah,
2: kalau tidak bisa, maka hak buruh harus dibayarkan. Jadi mereka sudah sepakat kalau lah terjadi PHK itu 1,75 kali aturan. Dan ditambah uang upah proses sama mereka tidak bekerja karena menunggu pemutusan hubungan kerja tersebut. Itu sekitar 150 miliar. Nah, uang cash liquidnya itu 400 miliar dari total 1 triliun tadi. Berarti kan cukup.
1: Iya, iya.
2: Nah, tapi ini kan dibutuhkan kemauan politik dari negara ya. Karena kan nggak bisa sembarangan.
1: Okay. Baik. Ini Pak Saitibal.
2: Ini menunjukkan maksud saya, betapa pemerintah atas perintah Presiden, kita sungguh-sungguh untuk menjaga agar tidak terjadi PHK, kalaulah terjadi hak-hak buruh yang ditinggalkan. Ada kepedulian Presiden kepada hal tersebut.
1: Kira-kira demikian. Oke, okay. Ini kan dana ini kan vital. Saya ini mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan yang sudah disidak oleh Pak Saitibal. Tapi dari PT Pakerin ini kan yang bergerak di bidang bubur kertas atau bahasa Inggrisnya itu biasanya pulp ya, pulp itu kan?
2: Iya,
1: pulp. Itu kan dana itu kan vital banget. Ada nggak yang sudah dirumahkan, Pak Said?
2: Otomatis karena semenjak Bank Primanya dilikuidasi oleh OJK. Itu sudah hampir setahun lebih mereka dirumahkan.
1: Waduh.
2: Tapi belum di PHK dan upahnya nggak dibayar. Nah akhirnya dengan mitigasi, ini kebetulan organisasinya SPMI, kami dekati SPMI dan juga dengan bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, akhirnya beberapa kali jumpa dengan LPS, peran Pemprov ya, pemerintah provinsi Jawa Timur dalam hal ini Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur, dan Ibu Gubernur Hopipa juga sangat membantu ya. Sehingga akhirnya ada sebagian yang sudah dikeluarkan sekitar 89 miliar ya. Itu untuk membayar upah yang
1: dari dana yang hampir 1 triliun itu tuh. Yang
2: iya, dari dana hampir 1 triliun. Ini kan sebenarnya aneh ya, perusahaan sehat, masyarakat menikmati juga dari perusahaan.
1: Iya. Yeah.
2: Ekonomi kedaerahan hidup kok hanya karena yang likuidasi Bank Prima ya, memang ya namanya resiko bisnis ya.
1: Iya.
2: OJK kan menahan melalui LPS.
1: Baik, itu di Mojokerto berarti di Jawa Timur. Sementara ya, Pak Said Iqbal sudah sidak di Jakarta dan Jawa Barat. Di Jawa Barat ya, nemu apa nih? Ada PT
2: PT Amos udah 4 bulan pengusahanya enggak mau tahu. Akhirnya di PHK, enggak kerja. Sun Korea, Garmen, 133 orang upahnya tidak dibayar, BPJS-nya tidak bisa lagi digunakan, BPJS kesehatan ya. BPJS kerjanya mati. Akhirnya saya dengan Bu Dirjen, lagi-lagi Bu Dirjen dan direktur-direkturnya, atas izin menterinya tentu, kami melakukan sidak, dan setelah itu kita konsolidasi internal. Esoknya Wamenaker datang, kemudian ketemu langsung dengan pimpinan perusahaan Waminaker, akhirnya selesai. Dan BPJS kesehatannya Bu Dirjen dan saya yang menyelesaikan tuh. Sampai nangis itu karyawan-karyawannya.
1: Berapa banyak tuh Pak di PT Amos ini?
2: Cuma 133 orang. Tadinya ada 400-an tapi yang sebagian udah enggak kuat, akhirnya mereka keluar begitu saja dengan uang hanya sekedarnya. Enggak ada pesangon, enggak ada uang yang bisa dipakai untuk membiayai hidup, ya namanya kebutuhan hidup, orang akhirnya ngambil apa adanya.
1: Oke.
2: Nah 133 ini pesangonnya hampir selesai, tinggal nilainya tinggal sedikit lagi komprominya. Nah itulah. Oke.
1: Kalau di Jawa Barat ada apa nih Pak Said?
2: Kalau di Jawa Barat ada namanya, info yang kita terima, info awal, PT Feng Tai, dia memproduksi sepatu Nike. Jadi ada dua info yang kami dapat. Ada 4.000 karyawan.
1: Waduh.
2: Yang dirumahkan.
1: 4.000?
2: Iya, 4.000. Dari total memang besar pabriknya. Dari total ada yang bilang 14.000, ada yang bilang juga 17.000 orang. Jadi 4.000 kan bahaya ini, bisa di PHK gara-gara dirumahkan kan?
1: Iya.
2: Nah, info yang kami dapat karena order Nike udah habis. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang bahan baku yang masuk untuk produksi sepatu Nike itu terhambat gara-gara ada perang Iran dan Amerika Israel tadi.
1: Okay.
2: Ya, tadi di awal disebutkan.
1: Okay.
2: Nah oleh karena itu besok Senin pagi jam 10 saya dengan dua direktur Kemenaker Pusat yang diutus Bu Dirjen atas izin Menteri, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kabupaten Bandung Barat ya.
1: Yeah.
2: Bandung, Kabupaten Bandung, kita akan ketemu dengan perusahaan, kita mau tanya bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu kalau memang ada kesulitan atau permasalahan dari perusahaan. Jadi ini kan mitigasi ya, dan tentu kita berusaha yang 4.000 karyawan ini jangan di PHK.
1: Oh, jadi belum ya? Belum di PHK belum. Ya?
2: Belum, tapi kan kalau udah di rumah kan arahnya kita udah tahu.
1: Pak, iya. Pak Said Iqbal, dari 3 daerah, dari Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat, sepertinya yang di Jawa Barat ini lebih, saya coba fokuskan di Jawa Barat, karena kalau di Jawa Timur dan Jakarta itu lebih ke faktor variabel internal lah ya, bisa diselesaikan ya. Lah kalau itu ya.
2: Iya.
1: Ini kan dampaknya faktor eksternal dari dinamika geopolitik global yang kita tidak bisa melakukan apapun. Bahan bakunya naik, misalkan rupiah tertekan, apalagi kalau bahan bakunya datangkan harus impor, distribusinya terganggu, permintaannya berkurang. There's nothing we can do. Nggak ada yang bisa dilakukan kalau di perusahaan itu. Setiap pengusaha tidak menginginkan adanya PHK. Mungkin menjadi last resort lah. Jalan terakhir mem-PHK karyawan itu. Karena sama-sama membutuhkan. Iya. Tapi kalau udah sampai dengan dirumahkan, berarti kan memang kondisinya memang sedemikian parahnya. Iya. Ini jangan-jangan perusahaan yang ada di PT Fengtai, produksi sepatu brand ternama itu, kejadian

0: Dirjen ya, yang luar biasa Bu Dirjen, termasuk Wamenaker juga, kita harus proaktif datang ke perusahaan. Itu jauh lebih bagus daripada nanti setelah semuanya serba terlambat.
1: Pak Said Iqbal, gini, saya ingin saya tahu gini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Pak Said Iqbal? Kan faktornya itu yang menyebabkan perusahaan itu sesak nafas ini kan, dalam tanda kutip ya, karena faktor eksternal nih, agar rupiahnya terus tertekan, sementara bahan bakunya harus impor, lalu permintaan ekspornya juga berkurang, ya otomatis lah. Gimana?
0: Satu, dengan kita langsung bertemu, kita mau menggali dari perusahaan yang menyebabkan buyer, dalam hal ini PT Nike, mengurangi order atau bahan baku yang sulit dikirim ke PT Pengtai di Bandung, Indonesia ini apa? Misal penyebabnya adalah bea cukai yang memperlambat. Nah, berarti
1: bea
0: cukai yang kita perbaiki.
1: Ya.
0: Ada juga kan?
1: Oh, ada ya.
0: Masuk, tertahan, lambat-lambat-lambatin, berarti bea cukainya kita perbaiki.
1: Oh, gitu.
0: Kita lapor ke presiden, kan? Nah, kemudian misal penyebabnya adalah harga BBM bersubsidi yang meningkat tinggi sehingga ongkos produksi tinggi, mengakibatkan daya saing dengan Vietnam dan Bangladesh jadi kalah.
1: Yeah.
0: Kita menghadap presiden, Pak Presiden, bisa nggak BBM non subsidi industri ini jangan dinaikin dulu?
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang penting ada order, dengan adanya order buruh kan tetap bekerja. Daripada order hilang, buruh di PHK, maka akan terjadi gejolak sosial. Itu kan yang disuarakan oleh kawan-kawan mahasiswa kan.
1: Tapi kita
0: harus menjawab apa kritik atau saran-saran daripada teman-teman mahasiswa ini, yaitu menghindari terjadinya PHK. Menghindari terjadi PHK sama saja menjaga dinamika sosial politik itu tidak eskalasinya meningkat tajam. Itu kan salah satu ikhtiar dari pemerintah. Kemudian di sisi internal yang bisa kita berikan dari sisi pemerintah adalah kalau penyebabnya adalah persoalan dalam negeri, misal persoalan perusahaan Pengtai meminjam uang yang bunga banknya tenornya pendek 5 tahun, ya kita minta nanti pemerintah bisa memperpanjang jadi 10 tahun sehingga cicilan dia kepada bank, utang kepada bank kan makin berkurang. Misal katakan bisa juga yang terkait dengan sistem jam kerja. Misal jam kerjanya 3 shift, bikin jadi 2 shift. Kan itu mengurangi ongkos produksi juga.
1: Listrik dan lain sebagainya.
0: Biaya listrik. Bisa katakan kalau memang nggak ada uang, pembayarannya 2 bulan sekali. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kalau kita tahu apa yang diinginkan oleh pengusaha. Dan bila mana ikhtiar itu masih juga belum optimal, maka kalaulah terjadi PHK, maka hak-hak buruh harus dibayar. Karena mereka ini kan bayar, udah membayar misal upah buruh sekian, itu selama 1 tahun, 12 bulan. Ongkos potong, ongkos material sekian, itu untuk 1 tahun. Ongkos produksi sekian untuk 1 tahun. Jadi kalau dia bekerjanya 10 bulan, tidak 12 bulan, tapi kan semua biaya sudah dibayar oleh buyer. Oleh karena itu, hak-hak buruh jangan dikurangi. Kan sudah dibayar oleh PT Nike untuk hitungan 1 tahun. Semua struktur biayanya itu, cost structure-nya itu. Nah, disinilah kita melindungi hak-hak buruh agar bisa dibayarkan. Karena saya mendapat informasi misal hanya dibayar 50%, itu nggak boleh. Karena si buyer
1: bayar full ya.
0: Tahun itu full gitu.
1: Oke, nih Pak Said Iqbal, ini kan baru 3 daerah nih ya. Apakah akhirnya berlanjut ke daerah-daerah lain? Karena kabarnya kemarin itu saya sempat berbincang juga dengan pengusaha serat dan filamen ya, benang, itu produk bahan bakunya ternyata kita masih harus impor. Sementara impornya itu untuk tekstil ya, itu terganggu nih, distribusinya terganggu, lalu juga lonjakan dolarnya juga kemarin sempat menyentuh 18.000 lebih, walaupun sekarang sudah turun menjadi 17.000 sekian, saya lupa tepatnya berapa, 17 ribuan. Tapi tetap saja itu masih dari angka 17 ribuan itu termasuk yang masih belum kembali ke semula.

0: ribuan atau 15 ribuan, sehingga produksi kosnya itu luar biasa terpukul. Ini untuk garment, untuk tekstil dan lain sebagainya nih, Pak Said.
1: Iya, nanti saya akan coba berkunjung ke Jawa Tengah. Ada dua perusahaan yang proses PHK-nya juga berlarut-larut. Antara lain yang saya dapat informasi adalah Duvantek dan Vanatex. Ya.
0: Itu tekstil, nah, ya?
1: Tekstil.
0: Oh.
1: Seperti filamen yang tadi Abang sebutkan itu.
0: Oke, oke, oke.
1: Enaknya saya ini kan serikat buruh, jadi buruh itu cepat ngomongnya gitu ya. Jadi informasi banyak masuk. Begitu pula nanti di Banten. Kan di Banten juga ada pengurangan karyawan di beberapa pabrik sepatu seperti PWI.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Tentu saya akan datang dan bersama Kemenaker. Bagi saya penting. Tugas saya kan men-trigger agar birokrasi itu tidak lambat. Agak cepat birokrasi itu.
0: Dan itulah sebabnya Pak Said Iqbal selalu didampingi dengan direktur-direktur dari Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Betul, dan dinas-dinas tenaga kerja setempat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita akan memastikan langkah-langkah apa. Jadi kan mapping dulu masalahnya apa. Setiap perusahaan tentu berbeda persoalan-persoalannya. Bisa karena BBM industri yang non subsidi makin meningkat.
0: Iya, yeah, benar, benar.
1: Harga gas industri juga kan lagi
0: naik.
1: Langka nih.
0: Oh, langka.
1: Pabrik keramik.
0: Oh, langka ya. Oke, oke.
1: Lagi mempersoalkan itu juga ancaman PHK. Dan dari mapping ini kan kita bisa mencari hipotesa. Dari hipotesa baru kita cari solusi. Itulah tugas saya. Dan saya bisa melapor ke presiden dengan menembuskan ke pimpinan DPR dalam hal ini Bang Dasko dan juga ke Pak Mensesnek, sehingga langkah-langkah pemerintah bisa cepat. Dan tentu saya berkoordinasi dengan Menaker kan. Nah, inilah langkah-langkah yang akan kita ambil, dan kita harus optimis karena presiden, contoh ya, BBM bersubsidi dalam hal ini Pertalite dan solar kan dipertahankan oleh presiden, tidak naik harganya.
0: Benar, benar.
1: Walaupun secara kekinian harganya melambung tinggi kan harga
0: tapi
1: kan Pertalite dan solar tidak dinaikkan.
0: Nah, ini menarik nih. Ini dari kacamata ekonomi kan menahan daya beli masyarakat untuk yang subsidi. Nah, tapi sayangnya yang non subsidi itu adalah bagian dari pengusaha nih. Itu yang terpukul.
1: Ya, makanya yang non subsidi ini terutama industri, BBM industri dan gas industri itu, misal kalaulah dia tidak disubsidi, diberi kelonggaran 3 bulan jangan naik.
0: Oh. Karena
1: nggak mungkin terus-terusan kan.
0: Iya, kabar baiknya kan sudah ada tanda tangan damai nih Amerika sama Iran ya.
1: Mudah-mudahan kita tahu Donald Trump itu kan kayak supir bajaj. Hanya supir bajaj dan Tuhan yang tahu belok kanan atau belok kiri.
0: Sehatnya nggak ada ya. Sehatnya nggak ada.
1: Yang penting kita dukung kebijakan Presiden Prabowo yang berusaha menjaga daya beli dengan tidak menaikkan harga BBM, dengan menaikkan upah buruh menuju kepada yang layak, dengan mencoba untuk membuat aturan, saya diperintahkan agar pekerja alih daya atau outsourcing tidak masif digunakan yang merugikan buruh. Nah, aturan-aturan itu kan adalah bagian dari upaya menciptakan ekosistem di ketenaga kerjaan yang lebih kondusif dan meningkatkan daya beli. Tapi itu tidak mudah. Makanya saya diberi tugas untuk itu, men-trigger. Tentu ada masalah, kita nggak pungkiri ya. Misal contoh nih PHK. Kalau kita biarkan bisa menjadi ancaman ledakan, gejolak sosial. Tapi kalau kita maintain sekurang-kurangnya hak buruh dibayarkan sesuai aturan, kan bisa agak meredam kan hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak sosial itu.
0: Oke. Okay.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke. Okay. Perusahaan-perusahaan padat karya ini tentu menjadi highlight ataupun di garis bawahi oleh pemerintah untuk terus dipantau seperti Pak Said Iqbal nih. Daerah-daerah mana saja nanti yang ada perusahaan-perusahaan padat karya, ya bukan padat modal, padat karya, dan banyak buruh di sana ataupun pekerja. Ini harus dipantau apapun jenis produksinya. Kan tadi saya sebut, saya singgung soal tekstil karena bahan bakunya ternyata masih harus didatangkan dari luar negeri hampir 90% kalau nggak salah, saya lupa. Lalu juga yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah otomotif. Permintaan menurun drastis di bulan Mei kemarin. Permintaan dari konsumen di Indonesia sudah mulai menurun. Sementara dari spare part dan lain sebagainya itu harus didatangkan dari luar negeri dan mahal juga, pakai dolar juga. Nah, kemudian kabarnya juga ada mau ini benar apa enggak nih? Saya konfirmasi juga ke Pak Said Iqbal. Ada perusahaan-perusahaan dagang dari otomotif besar di dunia seperti Jepang dan sebagainya mau mindahin pabriknya ke Vietnam nih, Pak Said Iqbal.
1: Ya, temuan saya di Jawa Timur, dua pabrik komponen ya, bukan otomotifnya, tapi komponen otomotif. Mereka akan diversifikasi usaha menuju pembuatan mobil listrik. Nah, kalau sekarang kan mereka di Indonesia, di daerah Jawa Timur ini, dua pabrik ini mensupport untuk pembuatan mobil berbahan bakar fosil, bensin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang mereka diversifikasi, mau yang listrik. Nah, pabrik mobil listrik di Indonesia kan belum kompetitif. BYD aja nggak jadi-jadi disumbangkan, ya kan sayang tuh. Nah, maka mereka sekarang ekspansi ke Vietnam.
0: Oh.
1: Konsekuensinya...
0: Oh, ini benar berarti nih? Sudah ekspansi ke Vietnam?
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay. Saya dapat info awal ya, tapi belum.
0: Oh, belum. Oke.
1: Okay. Sedang dipertimbangkan oleh prinsipal dan
0: waduh.
1: Untuk manajemennya sudah ngomong ke serikatnya. Makanya serikatnya ngomong ke saya.
0: Waduh.
1: Bang, ini ada kayak begini. Nah, disinilah nanti saya akan membuat analisis kebijakan untuk presiden tentunya sebagai pembuat kebijakan di tingkat negara, state policy, untuk memastikan agar industri otomotif dan turunan itu berarti komponen dan suppliernya, suku cadang, itu harus mendapat perhatian. Misal, kalaulah kita belum bisa memproduksi mobil-mobil listrik, maka mobil-mobil yang berbahan bakar bensin ini dikasih relaksasi. Misal relaksasi pajak.
0: Yang
1: saya sebutkan, misal relaksasi terhadap bea masuk bahan-bahan impor
0: supaya harganya bisa bersaing, terus bisa demand-nya bersaing. Juga masih tetap stabil itu demand-nya.
1: Misal PPN-nya diturunkan. Ya, tapi semua ini kan perlu analisa dari Menteri Keuangan. Tugas saya menyampaikan kalau ini enggak dilakukan, ya ancaman PHK akan terjadi.
0: Oke.
1: Okay. Pilihannya di situ.
0: Pak Said Iqbal, ini kan baru 3 daerah, apakah akan berlanjut ke daerah lain dan apakah temuan dari 3 daerah itu sudah disampaikan ke presiden?
1: Saya sedang membuat analisis kebijakan, kan saya baru seminggu nih dilantik.
0: Keliling-keliling dulu. Buru-buru banget ya? Saya nanyanya buru-buru banget.
1: Saya sedang menulis dan saya mau selesai dulu, karena kalau saya menulis tapi tidak selesai kan hanya menambah beban pikiran presiden.
0: Iya, iya,
1: kalau
0: iya.
1: Bahasa presiden, buat apa gue angkat lu jadi penasehat? Lu gak selesaiin. Tugas saya memastikan penyelesaian itu dengan kementerian.
0: Iya.
1: Karena kan sudah ada kementerian.
0: Karena gini ya, Pak, saya sepakat bahwa harus menyeluruh dulu di hipotesis, kemudian baru disimpulkan dan sarannya nanti akan diberikan ke presiden. Itu sangat sangat bagus sekali. Tapi nasib para pekerja sekarang ini tidak bisa menunggu. Nah, ini menjadi dilema juga nih Pak Said Iqbal nih. Mereka juga harap-harap cemas juga nih Pak Said Iqbal. Agak secepatnya gitu.
1: Ya, itulah tugas saya dan kementerian kan. Makanya turun. Kan biasanya setiap ada kasus sebelum-sebelumnya nih, ya, yang saya tahu makanya saya protes terus, yaitu si pemerintah menunggu laporan pengaduan. Kalau sekarang kan enggak. Kita yang turun mendatangi. Yang kita bisa bantu sebagai pemerintah? Yang pemerintah bisa lakukan? Kan saya balik. Dan birokrasi yang tadi saya bilang, yang tadinya lambat atau hati-hati, menjadi sekarang cepat kan? Pusat kasus yang katakanlah di Jawa Barat. Perusahaannya menolak saya datang besok. Tapi saya bilang sama kementerian, sama Bu Dirjen, tetap saya mau datang. Bu Dirjen juga akhirnya, yaudah kita datang.
0: Nah, kayak gitu. Ini yang kabarnya yang 4.000-an pekerja itu ya?
1: Iya,
0: yang pes patu itu ya?
1: Iya.
0: Wah, itu
1: menolak bukan berarti tidak mau ya. Artinya mereka belum siap. Saya bilang nggak perlu.
0: Iya.
1: Karena saya mau diskusi. Kita mau bantu. Pemerintah ingin bantu. Presiden ingin tidak ada PHK. Presiden ingin dunia industri berkembang. Yang selama ini deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi.
0: Iya.
1: Presiden itikadnya baik, good faith.
0: Iya.
1: Yang bilang sama manajemen dan juga kepada Dinas Tenaga Kerja, enggak, saya mau tetap datang. Saya ingin memeriksa, ingin mendengar. Akhirnya boleh.
0: Oke.
1: Okay. Harus begitu.
0: Nah, kan? Iya. Tadi juga menyinggung di Jawa Timur tadi ya, yang mau mengekspansi, bukan ekspansi lah, tapi memindahkan pabrikannya ke Vietnam. Ke Vietnam. Ini juga mungkin perlu dicermati juga nih Pak Said Iqbal, jangan-jangan juga banyak perusahaan-perusahaan lain yang mencoba untuk memindahkan apa namanya usahanya ke negara lain di Asia Tenggara, di Vietnam ataupun di Malaysia dan sebagainya, perlu di apa namanya, kalau dokter itu didiagnosa dulu kenapa nih tiba-tiba pada pindah gitu ya Pak Saitibal?
1: Kalau untuk tingkat ASEAN, bahkan Asia Pasifik, Indonesia masih kompetitif.
0: Oke.
1: Okay. Saya kan ILO governing body, 10 tahun, 3 periode saya keliling-keliling dunia. Tentang tekstil misalnya, Indonesia masih bisa bertekstil dan sepatu ya, misalnya garment, bisa bersaing dengan Bangladesh, Sri Lanka, dan India.
0: Oh, oke.
1: Okay. Otomotif kita bersaing dengan Malaysia, Malaysia tapi udah ketinggalan, dengan Thailand dan Vietnam. Elektronik, kita bersaing dengan Vietnam. Kalau Apple to Apple, Indonesia masih kompetitif.
0: Oke.
1: Okay. Ini mungkin adalah mekanisme yang selalu mereka keluhkan ya, tentang pajak. Jadi aturan pajak mereka itu suka bingung. Banyak aturan yang berubah. Yang kedua, bea cukai. Bea cukai itu bagi mereka masih ada istilah hanky-panky.
0: Mulai
1: diperbaikan makanya.
0: Oh, itu yang disebut tadi Pak Said Iqbal, jangan-jangan lama keluarnya nih barangnya sudah datang di cukai gitu ya.
1: Ya itu kan Dirjen Bea Cukai kena kan, tapi kan Pak Presiden Prabowo tegas, kena kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ditangkap.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nah, yeah. Juga logistik kita yang masih mahal. Biaya logistik kita termasuk mahal di ASEAN.
0: Oh.
1: Nah, mungkin hal-hal ini yang juga nanti kan saya mau ketemu juga dengan teman-teman Apindo, teman-teman Kadin, saya mau dengar dalam khusus ketenaga kerjaannya, bukan bisnis ya. Dalam ketenaga kerjaan apa sih faktor apa yang membuat pengusaha agak sulit, agak sulit untuk meningkatkan kesejahteraan buruh? Karena ada faktor overhead cost kan.
0: Iya.
1: Overhead cost ini apa? Kalau overhead costnya bisa diperbaiki, kan bisa dialihkan ke labor cost.
0: Oke.
1: Okay. Ke biaya buruh,
0: okay,
1: dan biaya-biaya siluman tadi.
0: Iya.
1: Nah ini juga penting kan. Okay. Yang perlu kita berikan masukan ke Presiden.
0: Oke, okay, baik. Kita akan menunggu juga hasil, kalau saya anggap Pak Said Iqbal nih dokternya nih mendiagnosa dulu sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sakitnya apa gitu ya. Nanti obatnya apa, nanti akan disampaikan ke Presiden. Secepatnya kami update informasinya. Terima kasih banyak Pak Said Iqbal sudah meluangkan waktu bersama Murti Gariari. Selamat malam Pak Said Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal sudah kami ajak berbincang.
2: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau tadi kami berbincang dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Kali ini kami akan berbincang bersama Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas.
0: Tentang ya dengan Fajar per 3 hari, Pak Timbul. Pak Timbul, ini tentang, tadi saya bahas bersama dengan Pak Said Iqbal yang kemarin sempat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Ada beberapa perusahaan yang ada potensi PHK, sudah dirumahkan. Bahkan yang sekarang besok akan berkunjung lagi di Jawa Barat, ada 4.000-an perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu merek terkenal ternama di dunia itu. 4.000-an pekerjanya dikabarkan sudah dirumahkan. Kabarnya memang masih simang siur kalau dari Pak Said Iqbal besok akan berkunjung lagi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ada angkanya 4.000, ada yang 17.000 dan lain sebagainya. Tapi ini besar. Masalahnya adalah tentang pasokan di permintaan ekspor yang menurun di tengah ketidakpastian global, lalu juga bahan baku yang lumayan naik seperti karena dolarnya juga yang ikutan naik, lalu juga banyak hal sehingga menumpuk dan akhirnya pengusaha ini sedang sesak nafas juga nih. Kalau teman-teman dari OPSI ada nggak yang nguasa Pak Timbul sudah di PHK atau dirumahkan gitu, Pak Timbul?
1: Ya, jadi tentunya memang tren PHK ya menurut saya tuh memang meningkat. Ya, ada di perusahaan di daerah Banten sana, itu juga lagi proses PHK. Ada di Kalimantan, di sawit, itu ada juga. Yang itu memang tentunya karena ada kebijakan PKH, ya, tentang sawit tuh. Itu juga tuh, sekarang saya lagi bantuin. Bisa 2.000 orang. Demikian juga dengan, kalau tadi kita dengar, ya, sampai gara-gara listrik yang memang tidak continue untuk disupply, itu juga ada tuh ya yang usaha mikro kecil yang memang juga tentunya ini menjadi bagian yang mendukung terjadinya PHK atau dirumahkan. Nah, tinggal memang ini tren dunia ya, kita berharap Iran dengan Amerika damai, tapi kita lihat sekarang Strait Hormuz ditutup lagi. Ya itu benar bahwa akan menjadi kendala. Satu, suplai bahan bakar suplai minyak ya. Kalau dia tidak lancar lagi ya harga naik lagi. Kemudian
0: tidak hanya minyak, bahan baku juga tuh, bahan bakunya.
1: Bahan baku juga ya, itu satu kan bahan minyak. Terus kemudian bagaimana bahan baku? Setelah itu bagaimana permintaan dari luar? Kalau kita produksi dari tanah juga permintaannya menurun kan akhirnya tidak menjadi dijual kan gitu. Nah, jadi memang banyak kendala terkait dengan kondisi di luar dan tentunya di dalam negeri, kebijakan yang memang tentunya harus mendukung dunia usaha, dunia industri sehingga bisa membuka lapangan kerja ataupun pekerja yang ada sekarang di maintain tidak terjadi PHK. Nah, jadi kembali kalau dibilang akan terjadi, iya sekarang ini kan sampai Mei 23.000-an. Nah, tentunya ini akan terus meningkat sehingga diprediksi ada yang lebih dari diprediksi di akhir tahun 2026 ini bisa lebih dari 88.000 karena PHK yang terdaftar yang dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja itu kan sekitar 88.000. Nah, sekarang tahun ini bisa kalau memang Strait Hormuz-nya juga tidak jelas juga tidak terbuka, kemudian akan berdampak pada harga minyak, harga terhadap permintaan barang, suplai bahan baku kita dan sebagainya, ditambah dengan kebijakan yang memang tadi soal listrik dan sebagainya. Ini kan juga yang nanti akan sangat mempengaruhi peningkatan jumlah PHK yang kita harapkan sebenarnya, saya kembali melalui forum ini mengatakan, Satgas PHK ayo dong dibuat dong pemerintah untuk mengantisipasi bagaimana memetakan potensi dunia usaha kita yang akan mengalami persoalan, misalnya persoalan suku bunga. Suku bunga kan juga menjadi masalah. Kenapa?
0: Kredit. Kredit
1: kita kan naik. Menjadi 5.75.
0: Iya.
1: Nah, karena
0: bunganya dari
1: 4.75 naik 50 basis point, naik lagi 25 basis point. Kalau BI rate itu naik, kan artinya bank juga akan menaikkan suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman yang naik akan memberatkan si debitur dunia usaha.
0: Iya, cicilannya juga naik.
1: Iya, ini kan menjadi persoalan ke depan ini bagaimana nih?
0: Ya,
1: kemudian ya, tadi kebijakan tentang listrik, bagaimana kebijakan tentang pajak UMKM PP 20 2026. Jadi kombinasi eksternal dan internal ini kan yang memang harus diantisipasi oleh kita semua, khususnya pemerintah. Sehingga kalau pemerintah mau membuka, dibilang akan ada stimulus, ya ini aja salah satunya, bagaimana menahan laju PHK mudah-mudahan di bawah 88.000 sehingga 2026 nilai jumlah orang ter-PHK lebih rendah dibandingkan tahun lalu. 2024 kan sekitar 77.000, 2025 kan sekitar 88. Nah, 88.000 ini pun masih belum terkait dengan PHK yang damai yang tidak dilaporkan dari itu. Tapi paling tidak kita melihat datanya ini, kecenderungannya akan naik bila memang tidak diantisipasi persoalan untuk bagaimana menurunkan tingkat PHK yang existing dulu nih, yang existing dulu supaya bagaimana bisa diturunkan. Nah, itulah yang saya dorong, bagaimana Satgas PHK. Satgas PHK itu menurut saya tugasnya dua, dari hulu dan hilir. Di hulu ini bagaimana mendata dunia usaha yang punya masalah, suku bunga kah, bahan baku kah karena rupiah, kemudian penurunan impor, penurunan permintaan dari luar negeri kah, atau karena BBM yang apa, harga minyak yang naik. Ini kan semua harus diidentifikasi untuk bagaimana strategi pemerintah menyelamatkan. Jangan sampai yang existing malah jatuh juga atau PHK juga.
0: Pak Timbul Siregar kan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia nih. Nah, dari dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, ada nggak WhatsApp di kepada Pak Timbul, anggota-anggota dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ini, ada nggak yang dirumahkan atau di PHK nih sejauh ini?
1: Ada di daerah Sukabumi.
0: Itu bergerak di bidang apa perusahaannya, Pak Timbul?
1: Ya, di bidang manufaktur ya kan, yang memang juga butuh energi, butuh import bahan baku, import ya, artinya disitulah campur mencampur. Tapi ada juga tadi yang saya bilang, yang saya lagi nanganin itu di Kalimantan gitu ya, di daerah apa Banten gitu ya, dia ngomong gitu. Dan ya kita usahakan supaya memang misalnya kebijakan PKH ini untuk sawit gitu ya bisa ditinjau supaya mereka tetap kerja. Nah, kalau anggota kita di Sukabumi ada gitu, nah tentunya ini yang kita dorong supaya tidak terjadi. Ini sekarang lagi masih coba untuk membantu jangan terjadi PHK gitu. Oh,
0: amin. Baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Timbul atas waktunya bersama Petik Gereri. Selamat malam.
1: Ya. Yo. Selamat malam, terima kasih.
0: Ya, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musiki di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun atas perintah Presiden Soeharto, jasad Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda
4: yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: kemudian pada saat musabaqah perempuan tingkat nasional, dia mewakili Primer Wakili Maluku, mewakili Banten.
1: Mewakili Banten ya?
0: Karena Banten mulai potensi ini, karena memang pelatih-pelatihnya kebetulan dari Jawa ada yang ingin dia ikut Banten, dia potensi.
1: Berarti kita ini ibarat olahraga ya, berarti atlet-atlet kita begitu berprestasi, tapi bukan bawa nama Maluku, tapi bawa kiblat daripada provinsi lain gitu.
0: Iya, jadi itu saya bilang, saya sampaikan tadi dengan sama dengan Pak Ketua Panitia, Pak ya. Yaser tadi. Ya kira-kira ke depan ini seperti apa, maka ya salah satunya kita benahi manajemen LPG kita, mindset kita terkait dengan masalah prestasi ini. Salah satunya kita harus lebih banyak mengirim para peserta untuk sekolah, belajar lagi ke kawan-kawan pelatih yang ada di nasional.
1: Iya, iya, iya. Jadi kita hadapi

0: Kalau juara satu tinggal provinsi itu, khusus lawan dewasa dan sebagainya itu 10 juta itu kecil begitu.
1: Iya iya iya.
0: Kita ini masih di bawah standar sehingga rangsangan juga, rangsangan untuk masyarakat juga, saya kira untuk belajar Quran juga mungkin ya salah satunya lewat rangsangan bonus-bonus itu.
1: Jadi ketika membawa nama Maluku tapi setelah pulang udah selesai itu ya? Itu yang jadi catatan penting itu Pak ya?
0: Bahkan saya lihat beberapa tahun kemarin kita belum terlalu banyak menghargai. Juara satu dihargai dengan misalnya 1.5 juta
1: kan? Selama ini Pak?
0: Artinya beberapa tahun kemarin ya?
1: Iya iya. Pak tingkat provinsi loh Pak?
0: Tingkat provinsi. Itu saya juga ditelepon atau ditegur oleh teman-teman di kabupaten kota. Oleh karena itu kita harus merubah mindset kita. Kalau teman-teman di daerah, di provinsi lain itu seremoninya yang mungkin dikurangi. Tetapi ya penghargaan prestasi kepada peserta itu yang itu yang sehingga mungkin dia merangsang generasi-generasi berikutnya untuk belajar dan sebagainya. Karena siapa lagi yang kira-kira ya mau merangsang mereka kecuali ya seperti kita dari LPPK maupun ya pemerintah daerah ya. Bahkan saya teringat kalau si Abdul Aziz itu
1: ya
0: begitu dia juara satu nasional jadi hadiah rumah.
1: Oh ya,
0: dikasih hadiah rumah boleh oleh Bupati SBT saat itu. Kemudian apa
2: umrah
0: dan haji gitu. Nah ini sebuah rangsangan buat generasi-generasi muda kita supaya mau belajar Al-Quran dan bisa meraih prestasi lewat musabaqah tilawatil Quran.
1: Iya ya.
0: Mudah-mudahan ya ke depan kita bisa bersama-sama untuk melihat ini supaya prestasi kita di nasional juga insya Allah akan terwujud kembali.
1: Entah mungkin Kementerian Agama sudah memikirkan ya walaupun pemerintah daerah dalam hal ini tapi ketika mereka ingin untuk naik haji harus difasilitasi gitu ya. Saya ke pakai Pak Panitia. Kita berapa anggaran yang disiapkan untuk event ini, Pak?
3: Kalau untuk anggaran event ini belum tahu nih.
1: Saya dengar 2 miliar.
3: Ya. 2 miliar itu untuk pelaksanaan di tingkat provinsi dan nanti pengiriman peserta ke tingkat nasional.
1: Itu apa 2M itu dialokasikan untuk sebatas itu ataukah pada sampai dengan utusan daripada kabupaten kota juga para
3: di utusan kabupaten kota itu mereka kalau tahun lalu pelaksanaan MTQ provinsi itu untuk kabupaten kota kami dari provinsi fasilitasi konsumsinya
1: konsumsi saja ya,
3: dengan akomodasi hotel. Tapi untuk tahun ini karena kita
1: efisiensi
3: maka semua ditanggung oleh kabupaten kota. Sedangkan nanti dari provinsi ke nasional itu ditanggung oleh provinsi.
1: Termasuk Dewan Yuri?
0: Kalau Dewan Hakim.
1: Apa ya Dewan Hakim ya?
0: Dewan Hakim itu kebetulan ada dari tiap-tiap kabupaten kota itu ada jatah juga. Jatah misalnya 2-3 orang itu untuk akomodasi atau penginapan hotelnya itu ditanggung oleh panitia
3: provinsi.
1: Panitia kabupaten
0: provinsi. Sementara kebetulan yang dari kota dalam kota itu ya itu belum bisa di untuk mereka punya penginapan di hotel tapi nanti akan diberikan transfer.
1: Nah bagaimana dengan mungkin dari pusat yang diundang untuk Dewan Hakim gimana? Apakah ditanggulangi oleh kita juga?
0: Biasanya itu menjelang setelah hasil daripada MTQ ini. Lalu kalau misalnya kita ada mengundang dan pelatih dari pusat itu ditangani langsung oleh LPTQ provinsi.
1: Sekarang ketua LPTQ-nya ini ya Pak
3: Kasrul.
1: Pak Kasrul ya. Ya, kami memang undang tapi beliau lagi ada agenda lain yang cukup penting dan mewakili Pak Gubernur jadi tidak bisa datang. Tadi sudah di WA kepada kami, tapi harapannya adalah baik Pak Ketua Panitia maupun Pak Ketua dan Hakim itu harus memberikan

0: pencerahan dalam kita punya dialog ini. Jadi tidak saja pada aspek kegiatannya yang kita fokus, tapi bagaimana untuk kita mendapat bibit-bibit yang potensial untuk bisa mengangkat Maluku di tingkat nasional bahkan tingkat internasional yang tadi disebutkan oleh Pak Ibnu tadi, itu jauh lebih penting, Pak.
1: Pak Beta mungkin tahu sedikit terkait dengan hasil tidak bisa mengkhianati proses.

0: sehingga pelaksanaan 2022, 2024 dan 2026 ini ansih putra putri daerah yang memang sudah menguasai. Dan di 8 cabang itu rata-rata kita
1: punya
0: anak daerah yang mampu, baik 30 juz, 20 juz maupun yang paling langka itu kan itu Hafiz.
1: Iya, yang 20-30 juz ya. Ya. Tapi kalau 1-5-10 itu kita banyak mampu, ya.
0: Kita banyak, tersebar di semua kabupaten.
1: Berarti ini nanti persaingnya semakin ketat ini, Pak ya?
0: Siap.
1: Iya, Pak. Terkait dengan penggunaan anggaran sebagai ketua panitia, Pak.
0: Siap.
1: Apakah transparansi ditampilkan di situ atau gimana?
0: Ya, semua hal terkait dengan penggunaan anggaran kami transparansi. Baik untuk bagian-bagian ataupun koordinator-koordinator yang perlengkapan, konsumsi, informasi dan seksi musabah kah?
1: Ya.
0: Itu rata-rata semua kami mereka kirim, mereka punya rap pelaksanaan untuk kebutuhannya dan kami siapkan, dan mereka juga nanti membuat laporan ke kami sesuai dengan apa yang mereka laksanakan.
1: Ya, tadi di awal Bapak menekankan tentang sukses pelaksanaan dan juga sukses administrasi ya. Siap. Dan tentu keterbukaan daripada pihak panitia itu yang paling penting.
0: Siap.
1: Gimana?
0: Ya, kami sudah punya niat dari awal pelaksanaan MTQ tahun ini tidak ada yang ditutup-tutup. Semua administrasi kami siapkan dan mohon peserta dan ketua kontingen kabupaten kota juga melengkapi administrasi yang kami
1: siap. Jadi open management ya?
0: Siap, open management, terbuka.
1: Publik bisa masuk nggak untuk bisa dapat mendapat informasi tentang bisa, penggunaan anggaran?
0: Bisa
1: ya?
0: Siap.
1: Itu dijamin itu, Pak?
0: Iya.
1: Ya baik. Pak, ini kan yang paling penting bagaimana tadi sudah kita tekankan, kita bisa nggak di MTQ kali ini kita bisa mendapat bibit-bibit yang kualitas apa tidak, Pak? Jangan sampai hanya datang untuk ikut saja, ibarat ya gembira-gembira saja, tapi kita tidak mencapai kualitas yang kita inginkan. Sebagai ketua panitia, silakan Pak Yasir. Ya,
0: kami sudah dari awal ketika efisiensi anggaran terkait pelaksanaan ini, kalau dulu itu juara satunya sekitar 46
1: juta
0: dari 46 orang.
1: Oh, 46 orang
0: dapat juara dari 8 cabang yang tadi. Nah, itu setiap juara satu itu kami siap untuk membawa mereka ke tingkat nasional. Nah, tapi dengan pengalaman baik ketua dewan hakim maupun panitia maupun kami sendiri, bahwa skor yang ditetapkan oleh pusat itu biasanya di angka 90-an ke atas penilaiannya ketika tetapkan juara satunya. Nah, kali ini dari dewan hakim maupun panitia itu betul-betul menseleksi juara satu yang bukan di bawah sebagai pajangan saja, tapi juara satu yang memang betul-betul nanti akan berbicara dan menambah nama baik Provinsi Maluku di sana.
1: Berarti ini harapannya kepada dewan hakim ya.
0: Siap.
1: Penilaian yang dilakukan itu betul-betul ya. Saya ke Pak Ibnu, gimana Pak Ibnu, ini tantangan terbesar kita ini. Jangan sampai dewan hakim kasarnya.
2: Ya, jadi terima kasih.
1: Ya.
2: Tadi malam kita sudah pertemuan kebetulan semua dewan hakim dari baik itu provinsi maupun dari kabupaten kota yang sudah hadir, kita sudah lakukan rapat koordinasi. Kebetulan juga Pak PLT Ketua LPTQ Pak Kasrul juga hadir.
1: Iya.
2: Nah, di situ juga kami sampaikan hal-hal seperti itu. Bahwa mungkin karena kemarin-kemarin karena kita punya anggaran yang cukup, sehingga dari sisi VR ada juara-juara yang belum memenuhi standar, tetapi karena misalnya kita punya cacat netra itu cuma satu orang di Maluku, memang putra asli Maluku. Tapi dari sisi kualitas ya belum memenuhi standar, tapi karena untuk ini kita bawa ke nasional.
1: Nah, itu apa ya. untuk pengalaman
2: ya. Gitu juga dengan cabang-cabang yang lain, walaupun dari sisi standar nilai belum memenuhi syarat. Karena untuk menutupi itu kan anggarannya ada, kita ya bawa ke nasional.
1: Jadi angka 90 yang tadi disampaikan ke topan itu
2: jadi
1: cukup berat ya.

0: Ya, jadi kali ini kita sudah termasuk sudah sepakat. Mungkin besok juga akan ada orientasi dewan hakim ya,
1: ya.
0: Untuk menyatukan persepsi penilaian bahwa kali ini kita akan ya lebih ketat lagi. Kalau dia belum memenuhi standar juara satu, maka otomatis dia tidak bisa diberangkatkan. Kalau mengikuti juknis dewan hakim, juknis perlombaan itu, kategori juara satu itu standarnya nilai 90 sampai 100.
1: Ya.
0: Kalau dia memenuhi standar 90 berarti otomatis dia juara satu. Di sini nanti saya kebetulan sebagai ketua dewan hakim akan menekan para dewan hakim jangan main-main dengan ini. Karena ada juga biasanya ya manusiawi lah. Ketika ada dewan hakim yang dari daerah masing-masing ketika besertanya tampil dia manusiawi juga. Tapi,
1: justru itu yang merusak nilai kegiatannya ya. Jadi siar Al-Qurannya tidak tercapai tapi malah mencederai itu Pak.
0: Iya. Justru itu saya katakan Pak, ingat kalian ini sudah disumpah sebelum melaksanakan tugas kalian disumpah. Hati-hati dengan sumpah itu. Sehingga nanti ada pengawas juga, kita juga di bidang perhakiman itu ada pengawas.
1: Pengawas dari mana Pak?
0: Pengawas, mereka ini pengawas ada juga dari internal LPTQ, juga yang praktisi.
1: Praktisi, oke. Okay.
0: Mereka ini punya pengalaman sudah, mantan-mantan dewan hakim lah gitu.
1: Nah,
0: mereka ini akan mengawasi tugas daripada dewan hakim. Dan salah satu pengawasnya juga ada ketua panitia, ada karena kita menjaga apa namanya
1: integritas
0: itu. Kemudian juga saya ingin sampaikan kepada ya para pendengar juga yang ada di rumah bahwa untuk dewan hakim kali ini kita tidak main-main Pak ya. Karena dewan hakim yang kali ini ada yang bertanya apakah mereka punya syarat-syarat. Ya punya syarat-syarat. Jadi menjadi dewan hakim di tingkat provinsi itu minimal dia pernah menjadi dewan hakim tingkat kabupaten.
1: Oke.
0: Lalu punya sertifikat. Sudah pernah mengikuti orientasi atau sertifikasi dewan hakim. Dibuktikan dengan sertifikat. Nah, yang berikut juga bahwa kami menaruh dewan hakim ini di samping apa namanya dia punya kualitas, tapi yang paling penting itu dia betul-betul mahir dalam ilmunya. Kalau misalnya di tilawah, kalau memang dia menilai di bidang tajwid, memang dia betul-betul lah di tajwid. Kalau dia di bidang fasaha, memang dia tahu tentang apa itu fasaha. Ini macam fasaha, kriteria penilaian yang ada harus kuasai. Di samping dia kuasai banyak dewan hakim yang ada. Kali ini saya pakai mereka ini mantan-mantan para kori, mantan peserta. Ketika dia mantan kori atau mantan peserta MTQ, berarti dia sangat paham tentang ilmu yang dia geluti.
1: Oke, itu berapa banyak Pak ya?
0: Kalau yang ada sekarang ini
1: untuk 8 cabang ini?
0: Ya, untuk semua cabang yang
1: cabang.
0: Itu rata-rata ada mantan-mantan peserta. Bahkan mantan juara juga seperti Pak Aziz Rumolowa.
1: Haji Aziz, ya.
0: Itu mereka jadi dewan juri di bidang yang memang mereka ahli di sini.
1: Kalau yang tadi Bapak sebutkan itu kita lebih fokus ke tilawah ya, atau ada juga cabang lain misalnya saja tafsir, ada tartil, ya ada juga hifzil Quran, ada syahril, itu gimana?
0: Ya kalau yang saya bilang potensi awal tadi kita punya di tilawah sama hifzil tadi. Tetapi dari hasil nanti hasil daripada MTQ ini kan kita akan melihat bibit di situ. Dari semua cabang. Oh ternyata karena tadi kita sudah menyatukan persepsi kepada dewan hakim, hati-hati dalam menilai, jujur dan sebagainya. Prioritasnya itu kualitas. Maka akan muncul di situ. Oh kalau potensi ini muncul di sini misalnya, oh tiba-tiba ternyata ada di tafsir bagus. Karena syarat tafsir Pak. Syarat tafsir itu pertama dia harus hafiz 30 juz. Dia harus hafal Quran 30 juz. Kemudian setelah sudah hafal, dia harus menguasai beberapa kitab-kitab tafsir. Seperti ya tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Maragi,
1: Ibnu
0: Katsir punya tafsir. Dan sebagainya, dia harus kuasai itu. Jadi bukan hanya dia kuasai kitab, tapi dia harus hafid juga. Lalu menguasai bahasa. Kalau karena tafsirnya ada tiga golongan, Pak. Ada tafsir bahasa Arab, dia harus hafal 30 juz dan menguasai bahasa Arab. Kemudian tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris. Jadi kalau dia tidak kuasai,
1: itu berat itu bapaknya?
0: Memang berat. Justru cabang ini yang paling bergengsi di nasional. Sehingga karena saking bergengsi cabang tafsir ini, sehingga kalau di nasional itu biasa bonus terbesar itu ada di cabang tafsir ini.
1: Mudah-mudahan bonus kita juga terbesar kali ini ya.
0: Disesuaikan dengan.
1: Siap, siap. Saya ketua panitia, gimana bonus kita untuk kita punya? Gimana?
2: Ya, sesuai.
1: Cukup apa tidak, Pak? Karena kita efisiensi gimana?
2: Insya Allah cukup. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua, baik peserta maupun pelatih maupun dewan hakim, kami berusaha untuk siap pelaksanaannya dan penghargaannya bagi juara-juara dan para dewan hakim.
1: Berapa untuk juaranya? Jangan sampai
2: ya,
1: istilahnya
2: tidak kurang dari 5 juta.
1: Berarti ada peningkatan ya?
2: Siap.
1: Dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Siap. Tadi dikatakan Pak Ibnu tadi, ya gimana yang juara hanya dikasih 1 juta, 2 juta. Dia datang aja sudah tinggi itu Pak, sudah mahal Pak. Tapi apalagi yang dari jauh ya.
2: Di satu sisi teman-teman yang mengikuti, peserta yang mengikuti pelaksanaan MTQ ini tidak berfokus ke bonus Pak. Mereka itu bagaimana bisa tampil dan bisa dibawa ke nasional dengan motivasi bisa membaca Al-Quran. Dan rata-rata secara keseluruhan keluarga itu menginginkan itu. Karena mereka sudah dari desa, dari kabupaten, dan membawai nama baik orang tua dan nama baik daerahnya. Sehingga mereka, apapun yang terjadi,
1: itu habis-habisan itu ya?
2: Habis-habisan laksanakan. Dan bonus ataupun hadiah itu urusan ketiga dan keempat.
1: Tapi itu juga lebih penting Pak.
2: Siap.
1: Adanya sebagai apa? Siap. Sebagai dorongan, sebagai vitamin. Energi untuk membangkitkan semangat siap. Anak-anak kita untuk lebih fokus lagi itu Pak.
2: Siap.
1: Di paling rendah itu atau itu tertinggi Pak ya 5 juta itu?
2: Insya Allah di sekitar itulah.
1: Belum bisa cukup 10 juta ya. Ada nggak pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Gub atau Pak Wagub atau Pak Sekda kepada panitia?
2: Ya, panitia itu di apa diserahi ada semacam apa ya tema kita dalam rangka pelaksanaan MTQ 2 tahun 2026, MTQ yang ke-31 ini temanya itu mewujudkan generasi Quran yang berakhlak mulia, harmonis dan berdaya saing serta berdaya saing untuk Maluku pembaik.
1: Mudah-mudahan akhlak yang mulia.
2: Akhlak yang mulia.
1: Itu yang paling penting itu ya.
2: Paling penting. Harus bisa harmonis. Artinya dengan membaca Al-Qur'an kehidupan umat beragama, berdialog dengan lain beda agama dan segala macam mereka punya akhlak itu menonjolkan, tidak menonjolkan perbedaan dan segala macam.
1: Sebagai ketua panitia saya mau tanyakan.
2: Siap.
1: Ketika perkembangan saat ini Pak,
2: siap,
1: di mana medsos kita kan begitu kuat Pak, digitalisasi begitu kuat,
2: siap,
1: dibandingkan dengan mungkin di zamannya Pak Ketua Panitia, di zaman Pak Ibnu, kan beda ya.
2: Siap.
1: Nah gimana, bagaimana MTQ bisa menjangkau itu? Karena kita tahu kita punya generasi saat ini, generasi bukan milenial lagi tapi sampai dengan Gen Z, itu ada perilaku yang ya bergeser lah, tapi dengan adanya momentum musabakah ini, paling tidak memberikan catatan penting bagi generasi kita. Silakan. Ya,
2: memang fenomena ini tidak dipungkiri.
1: Ya.
2: Dan datangnya genset dan datangnya teknologi sesuatu yang harus kita hadapi. Rata-rata teman-teman yang masuk dalam peserta MTQ maupun yang menggeluti Dewan Hakim dan segala macam, dalam hal menonjol terkait dengan bacaan dan segala macam itu ya, sebagaimana diutarakan oleh Ketua Dewan Hakim. Tapi dalam hal mempertahankan adab, mempertahankan budaya,
1: etik,
2: bagaimana membawa nama baik Maluku ke nasional, di bergaulan dengan teman-teman lagi di daerah lain, itu kita punya peserta rata-rata insya Allah dengan baik. Dan agak menonjol. Nah cuma pelaksanaan MTQ sebagaimana pelaksanaan keagamaan lainnya, apalagi MTQ saat ini berbaringan dengan pelaksanaan bola, pelaksanaan event,
1: betul,
2: olahraga, Piala Dunia, itu memang dari segi peminat untuk nanti datang ke event-event, datang ke apa namanya, tenda-tenda ataupun pelaksanaan mata lomba ini,
1: di venue-venue ya?
2: Iya, venue-venue ini mungkin berkurang. Tapi mudah-mudahan dengan melalui RRI kami menghimbau, mari mulai dari tanggal 22 sampai dengan 28 banjiri, nontonlah dan dengarkanlah bagaimana duta baca Al-Quran dari Kabupaten Kota Seram bagian Timur, Maluku Tengah, SBB, Maluku Tenggara, Kota Tua, Buru, Buru Selatan, Aru, MBD, dan KKT.
1: Yeah.
2: Itu akan mewakili, dan inilah anak-anak kita. Mari siapa lagi yang sponsor mereka kalau bukan kita. Mari memberikan dukungan dengan hadir di tempat-tempat venue untuk mereka tampil sebagai penghargaan bagi mereka. Penghargaan bukan saja materi, tapi hadir di tengah-tengah mereka, berikan dukungan atau terima kasih saja sudah menjadi sesuatu yang berharga bagi generasi kita saat ini dan akan datang untuk Maluku Pembaik.
1: Saya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ini kan kita punya peserta banyak ini Pak, tapi yang tadi saya tanyakan kepada Pak Ketua Panitia tadi itu, bisa nggak mereka ini sebagai agen untuk siar Al-Quran?
0: Ya, saya kira sangat memungkinkan gitu. Karena mereka juga rata-rata para kori dan kori, para hafiz,
1: iya, hafiz-hafiz saja,
0: hatat-hatat yang kaligrafi, jadi mereka juga aktif di medsos. Mereka punya akun-akun tersendiri, lalu mereka punya jaringan-jaringan teman-teman yang pernah juara-juara di nasional, saudara-saudara yang ada di barat itu sering mereka lakukan bersama.
1: Iya. Nah,
0: jadi catatan saya mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini juga, tadi yang ditanyakan oleh Bapak tadi terkait dengan persoalan tantangan generasi muda sekarang ini, saya kira mungkin ke depan kita juga harus ada kemasan-kemasan baru sisi penyelenggaraan yang bersabakat di Al-Quran maupun trik-trik untuk bagaimana daya tarik supaya bisa menarik perhatian para teman-teman atau adik-adik Gen Z ini. Contoh misalnya begini Pak. Saya kebetulan saya juga ada bangun salah satu organisasi kecil yang namanya Al-Furqan, Aliansi dan Forum Remaja Quran. Ini fokusnya kita ini tujuannya bagaimana kita untuk mengembalikan warisan atau pusaka leluhur, leluhur kita, salah satunya Quran itu. Mereka ini diberikan satu program namanya MTQ Membangun Desa. Jadi tidak lagi MTQ yang ini ya, artinya ini tanggung jawab kita bersama. Anak-anak muda di setiap desa itu kita arahkan mereka, kita panggil mereka, lalu berikan penguatan. Mereka sendiri nanti membuat MTQ. Gitu. Lalu bagaimana caranya membuat MTQ sehingga potensi-potensi itu yang dari saya sampaikan dari desa itu muncul.
1: Nah,
0: di samping itu mereka juga akan bagaimana caranya MTQ itu membangun desa, misalnya ada jalan yang rusak, terus bagaimana meningkatkan UKM-UKM atau apa namanya hasil-hasil di desa itu supaya diperkenalkan. Lalu kita undang para pejabat yang datang buka. Nah, ketika pejabat datang buka, maka potensi-potensi itu muncul di situ. Inilah saya kira salah satu kemasan untuk bagaimana meningkatkan potensi-potensi anak-anak kita ke depan, menggalinya dari situ.
1: Jadi yang paling penting adalah bagaimana menguatkan iman anak-anak kita ini ya.
0: Itu yang paling penting.
1: Ini jangan sampai, karena di zaman saat ini berbeda dengan zaman kita bapak-bapak ya, baik Pak Ketua Panitia maupun Pak Ibnu nih.
2: Dan juga nanti ketika juara satu maupun juara dua ataupun lain, ketika nanti mereka dapat juara, didapat juga sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Gubernur ataupun Ketua LPTQ. Nah, sekarang ini khusus di ABRI, di Polda ataupun di kepolisian, ketika penerimaan prajurit baru, penerimaan anggota baru, itu salah satu persyaratan kalau ada yang memiliki itu ada nilai tambah juga di situ. Sudah beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan permintaan-permintaan.
1: Ada jalur khusus. Selama ini tidak ada Pak ya?
2: Ya,
1: ada. Selama ini ada.
2: Ada, sudah dari berapa tahun ya? 5 tahun yang ini sudah tersedia jalur itu.
0: Bahkan ada peserta kita yang memang ada sertifikat itu, pernah mengikuti sebagai peserta itu, yeah. Sekarang sudah banyak yang jadi tentara atau polisi sudah lewat jalur-jalur seperti itu.
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Tapi mudah-mudahan NTK kali ini bisa menghasilkan gitu juga ya. Jadi sebagai motivasi bagi anak-anak kita generasi saat ini. Betul. Ya. Jadi jangan sampai saya ini kan mewakili kabupaten, saya ini kan mewakili provinsi, tapi setelah itu yang tadi Pak Ibnu katakan, pulangnya dapat apa? Bukan persoalan kita persoalkan itu.
0: Ya, penghargaan.
1: Iya, penghargaan. Tapi itu juga jauh lebih penting. Masa depannya bisa terjamin gitu ya. Ya. Kasih ke Pak Ketua Panitia. Ini kan nanti tadi Bapak katakan ini kan bersamaan dengan Piala Dunia, Pak. Dan bisa saja nanti kemungkinan untuk masyarakat yang datang menyaksikan di setiap venue itu bisa menurun, Pak. Tapi ada nggak strategi yang dibangun oleh pihak panitia sendiri yang sudah dirancang khusus?
2: Ya, panitia kemarin sudah membuat surat ke TPQ, pimpinan TPQ se-Kota Ambon, terus Majelis Taklim, pimpinan Majelis Taklim se-Kota Ambon untuk punya jadwal untuk berkunjung. Sekaligus dengan Kementerian Agama, sekolah madrasah yang ada di Kementerian Agama. Untuk kepala-kepala madrasah di waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan untuk mereka menghadirkan siswa dan guru sebagai motivasi untuk siswa-siswa lain dalam rangka untuk menghargai teman-teman, memberikan sponsor kepada peserta yang akan.
1: Dan kalau anak-anak kita di madrasah juga bukan saja datang menonton, tapi kan bisa meningkatkan ilmu mereka juga gitu ya.
2: Karena peserta juga sebagian dari mereka. Jadi mereka mensponsori teman-temannya
1: yang
2: sudah mendapat juara di tingkat kabupaten untuk bertanding di tingkat provinsi.
1: Mudah-mudahan itu tidak terganggu dengan Piala Dunia ya.
2: Siap.
1: Ini kan lama nih, 22 sampai dengan 28 ini, Pak.
2: Iya, sehingga tempat yang kami siapkan itu berusaha untuk tidak terganggu. Jadi di Islam Center itu nanti ada musabakah tilawatil Quran mulai dari tingkat kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Terus di At-Taubah itu nanti musabakah tartil Quran itu difokuskan di situ. Terus di PTSP dengan kiraat, kalau di situ dengan kiraat muratal dewasa. Terus di PTSP itu nanti ada karya tulis, kaligrafi namanya.
1: Kaligrafi, ya.
2: Terus nanti di SD Silali itu ada musabakah seni kaligrafi di situ. Terus nanti ada di Masjid Kapaha, itu musabakah hafalan satu juz dan lima juz. Sedangkan di Aula Kementerian Agama Kota Ambon itu musabakah sarhil Quran. Terus di nanti di Aula Kementerian Agama Provinsi Maluku karya tulis Al-Quran.
1: Ya.
2: Sedangkan di Musala Kanwil Agama itu hafalan 10 juz, 20 juz dan 30 juz dan tafsir. Itu nanti venue yang kami siapkan, 8 venue itu. Jadi kalau dari Dewan Hakim itu nanti tinggalkan di Hotel
1: Hafira. Ya.
2: Nanti pada hari jam 7 atau jam 9 pas dengan hari tayangan bola atau pawenya itu kami bisa cuma di bawah jalan bawah terus mutar sampai selesai.
0: Memang tadinya ada permintaan dari masyarakat.
1: Iya.
0: Ada venue-venue yang misalnya di daerah Kebun Cengke, di Kanawa, bahkan sampai ke stand UIN di atas UIN Naim Sangaji. Tapi karena faktor panitia berpikir faktor tadi, jangan sampai tiba-tiba ada pawai di saat jam lomba, maka akan mengganggu konsentrasi.
1: Ini tanggung jawab besar ketua panitia ini. Nanti kerjasama dengan pihak kepolisian, larang itu pawai-pawai.
0: Jangan. Tidak juga.
2: Ini kan kegembiraan, Pak.
0: Ini tahun sekali. Sampai itu juga karena hal itu sehingga panitia luar biasa mengambil
2: jalur
0: betul. Yang
1: jadi untuk menghindari itu ya,
0: menghindari itu ambil wilayah yang dekat-dekat tidak berjauhan.
1: Ya Pak, saya membacakan satu pertanyaan. Pak, kita mau tanyakan untuk waktu atau jamnya gimana untuk bisa datang untuk nonton?
2: Insya Allah kami sudah siapkan jadwalnya. Insya Allah jadwal baik untuk jadwal pertandingannya maupun jadwal lomba yang nanti akan di flight. Sedangkan untuk tilawah itu rata-rata semua di, kalau jadwalnya ada di,
1: yaitu Pak, dari jam berapa sampai jam berapa, Pak, ya?
0: Biasanya kalau pagi itu mulai jam 8, Pak.
1: Jam 8 pagi, ya.
0: Jadi jam 8, kemudian istirahat jam 12, lanjut lagi siang, mulai dari jam 1:30 sampai jam 6:30. Karena di antara itu ada tengahnya jam 3:30, ada istirahat juga, istirahat asar. Semua mata lomba itu mengawalinya dari jam 8 pagi itu, Pak, sampai sore. Kecuali di arena utama
1: di Islam Center
0: itu sampai malam. Jadi begitu istirahat salat maghrib, kemudian isya, setelah salat isya itu lanjut sampai tengah malam.
1: Sebelum nanti kita mandat kita punya dialog, gimana kalau ada klaim dari kabupaten kota, Pak, Bapak sebagai ketua dan hakim,
0: terkait
1: ya dengan hasil mungkin dari kekecewaan yang muncul
0: itu? Setiap tahun biasa seperti itu. Pastinya setiap apa namanya kontingen itu menginginkan pesertanya juara, tapi kita dewan hakim ini sudah punya juknis, sudah punya panduan untuk menilai, dan bukan satu bidang penilaian itu satu orang, karena ini ada dua dan sebagainya, maka hasil itu dirembuk oleh majelis dewan hakim. Lalu majelis putuskan, saya sebagai koordinator nanti menerima itu lalu mempertanyakan sampai sedetail-detailnya, lalu kita putuskan. Kalaupun nanti ada seperti itu, di dalam keputusan dewan hakim itu di bawahnya tertulis keputusan dewan hakim tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun ada hal-hal lain, nanti akan dibicarakan terkait dengan hal-hal yang kurang transparan atau dianggap ini itu, biasanya nanti ada evaluasi itu di rapat kerja LPTK provinsi dengan kabupaten kota.
1: Ya, Pak, ini sayang sekali kita harus mengakhiri, kita punya dialog, kita punya waktu tinggal 4 menit, saya bagi untuk 2-2 menit Pak Ketua Panitia dulu untuk sebelum nanti ditutup langsung oleh Pak Ketua Dewan Hakim, silakan.
2: Siap. Pemirsa yang kami muliakan, mari kita banjiri pelaksanaan MTQ mulai di tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 dengan sportif, peserta kabupaten kota maupun tim dari kabupaten kota juga, mari kita melaksanakan pelaksanaan MTQ, membawa dan membina baik mendampingi anak-anak kita untuk selalu sportif dalam perlombaan dan menampilkan yang terbaik untuk daerah dan kabupaten masing-masing. Terkait dengan hasil, mari kita serahkan kepada penilaian dewan hakim, dan semua pelaksanaan MTQ ini kita mudah-mudahan dengan melaksanakan membaca Al-Quran, mentilawakan Al-Quran, membimbing Al-Quran, dan mentadaburi Al-Quran itu menjadi amal ibadah bagi kita dalam rangka untuk menyiarkan pesan-pesan Rasul dan pesan-pesan Allah di muka bumi untuk kedamaian para Maluku pembaik.
1: Ya, baik. Pak Ibnu sebagai Ketua Dewan Hakim, silakan sekaligus mendut kita punya dialog. Singkat aja, Pak.
0: Terima kasih. Bagi para pendengar dan pemirsa di rumah, saya ingin menyampaikan bahwa musabaqah tilawatil Quran ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi bagaimana dengan musabaqah tilawatil Quran ini kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita, generasi muda kita, untuk mencintai Al-Quran. Begitu dia dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan tercerah di dunia maupun akhirat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita semua sebagai umat manusia, umat beragama, kita saling menghargai, saling mencintai, menjaga kerukunan kita, menjaga pusaka leluhur kita yaitu Al-Quran, agar kita hidup di Maluku dengan damai dan penuh kebersamaan. Saya kira itu.
1: Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Yasir, terima kasih Pak Ibnu, terima kasih. Kita enggak kesibukan Bapak berdua tapi masih meluangkan waktu untuk bisa mengundangkan kami, Pak. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Atas nama tim kerabat kerja kami yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi dan kita mengakhiri kita punya dialog. Kita akan berjumpa di lain waktu, lain kesempatan, lain topik dengan beda narasumber pula. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: judisial untuk memutus mata rantai COVID-19.
4: Kemudian banyak terjadi yang dipublikasikan situasi masyarakat dalam
5: kasus ini.
6: Aspirasi Maluku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI.
8: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan nantinya tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan